Yes, teman Pro 2, habis basah-basahan di Rotterdam yang ada di Belanda, mari kita pakai jaket tebal nih. Karena kita mau kemana, teman Pro 2? Kita mau mendarat ke Jepang nih di pagi hari ini, tepatnya di kota Sapporo. Jadi kalau kamu dengar kata Sapporo, bukan Sapiro ya. Kalau Sapiro itu di Jawa. Kalau Sapporo ya di Jepang gitu. Pasti langsung kepikiran salju tebal yang turun pas musim dingin. Ronald sih nggak kepikiran ya, karena belum pernah ke sana. Tapi bagi kamu yang pernah ke sana, pasti langsung callback deh memorinya. Karena di Sapporo itu musim dinginnya lumayan panjang juga sih, teman Pro 2. Dan buat turis sih ya, salju itu asik banget buat bikin boneka ataupun hunting foto. Tapi buat warga lokalnya yang ada di sana, salju tebal itu ternyata jadi pekerjaan rumah banget nih, alias PR banget gitu, teman Pro 2. Karena kenapa? Karena jalanannya ketutup, mobilnya jadi pada macet gitu kan. Dan tumpukan saljunya harus perlu disingkirkan pakai alat berat. Ini sih repot banget ya. Dan biasanya salju ini tuh dianggap limbah yang ngerepotin bagi masyarakat lokal di sana. Tapi orang Sapporo mikirnya berbeda. Oh bukan, berarti limbah bagi orang lain, bukan bagi warga Sapporo. Tapi bagi warga Sapporonya nih, mereka memikirkan hal yang berbeda, bahwa salju ini tidak dianggap sebagai limbah. Mereka kan nerapin nih inovasi yang namanya snow calling. Aduh, snow callingnya apa? Udah snow calling, snow kan udah pasti dingin gitu kan. Jadi teman Pro 2, snow calling ini alih-alih ya saljunya dibuang, salju tebal di musim dingin ini sengaja dikumpulin dan disimpan di ruang isolasi khusus oleh warga Sapporo. Nah, waktu musim panas tiba dan cuacanya bisa dibilang lagi gerah-gerahnya nih, salju yang disimpan tadi baru dicairin. Dan air dingin lelehan saljunya itu dialirin ke pipa-pipa untuk mendinginkan gedung gitu. Dan salah satu yang pakai teknologi ini adalah bangunan Glass Pyramid yang ada di Morenuma Park gitu, yang ada di Sapporo juga nih. Dan ini menurut Ronald cara-cara yang mind blowing banget oleh warga lokal ya, ataupun untuk pemerintah setempat di Sapporo untuk memanfaatkan salju yang tebal yang ada di musim dingin dan dipakai gitu manfaatnya ketika cuaca lagi gerah-gerahnya sebagai pendingin untuk sebuah bangunan. Itu sih keren banget ya teman Pro 2. Jadi sesuatu yang awalnya dianggap malah masalah gitu ya, agak ngerepotin, malah dimanfaatkan nih jadi AC gratis pas lagi musim panas. Coba bayangin teman Pro 2, kalau di Indonesia kita bisa ngelakuin hal sama. Kalau gitu kan, karena di Indonesia kan gak ada musim salju kan. Kira-kira tapi kondisi alam apa ya yang bisa kita simpan nih, misalnya kayak musim panas, kita simpan dan kita manfaatkan gitu buat di kemudian hari. Bisa aja sih teman Pro 2. Contohnya apa, ini sih yang simple ya, yang kepikiran sama Ronald adalah seperti sekarang musim kemarau, musim yang cerah, matahari selalu muncul, jarang banget ditutupin oleh awan mendung. Itu caranya gampang banget, kita bisa apa, menimbun listrik dari tenaga surya yang akan kita gunakan untuk kemudian hari ataupun untuk hari ini nih. Tinggal dibanyakin aja panel surianya. Cuman Ronald gak tahu sih, karena Ronald bukan orang teknik ya, seberapa ribet gitu menerapkan atau mengaplikasikan panel surya sebagai tenaga solar untuk memproduksi listrik secara masif ataupun massal di sebuah perkotaan. Kira-kira nih bagi kamu yang anak teknik, bisa kali spill ke Ronald kalau misalnya ternyata kekurangannya kita pakai panel listrik A gitu, tapi kelebihannya B. Bisa dong di-share nih teman Pro 2, kita berbagi ilmu dong, spill-spill ilmu kamu nih ke Ronald ya teman Pro 2.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Yes, nomor 22 kamu masih pakai jaket tebal kamu kan? Kalau kamu masih pakai, bagus. Karena tujuan kita berikutnya jauh lebih akan lebih dingin daripada Sapporo yang ada di Jepang nih. Karena kita akan masuk ke kota yang ada di Rusia, yaitu Yakutsk, yang merupakan salah satu kota terbesar dengan suhu musim dingin paling ekstrim di dunia. Karena kenapa? Karena di sini udaranya gak cuma dingin sampai bikin bulu mata kamu membeku, tapi daratannya juga beda dari tanah biasa nih. Karena kota ini berdiri di atas permafrost, yaitu lapisan tanah yang terus-menerus membeku sepanjang tahun.

Dan setelah Ronald bilang bahwa Yakutsk yang ada di Rusia ini merupakan kota terbesar dengan suhu musim dingin yang paling ekstrim yang ada di dunia, mungkin kamu tinggal mikir kayak, ya udah kalau dingin kan tinggal pakai jaket super tebal aja, masalah beres. Wah, nggak sesimpel itu teman Pro 2. Karena tantangan terbesarnya itu justru ada di bangunannya nih, bangunan yang ada di perkotaannya. Jadi kalau kamu bikin gedung nempel langsung di atas permafrost tadi, panas dari dalam gedung itu perlahan bakal melelehkan es di dalam tanah. Kalau tanahnya meleleh nih teman Pro 2, ya gedungnya bakal ambles dan juga runtuh dong pastinya. Makanya nih cara orang Yakutsk beradaptasi itu epic banget menurut Ronald. Karena hampir semua bangunan besar di sana harus dibangun melayang di atas tiang pancang, atau bahasa tekniknya adalah pile foundation nih. Jadi kalau misalnya kita cari tahu ya sebenarnya teman Pro 2, apa sih teknik pile foundation ini? Jadi itu adalah tiang ditancap dalam banget menembus es di dalam tanah biar ada jarak antara lantai bawah gedung sama tanah yang bersalju tersebut. Dan tujuannya murni supaya panas gedung yang dihasilkan oleh gedung di atasnya gak ngerusak fondasi tanah yang tercampur dengan es yang ada di bawahnya. Nah dari Yakutsk juga kita bisa belajar nih teman Pro 2. Ternyata adaptasi terhadap iklim ekstrim itu udah harus dipikirin bahkan sebelum bangunannya diletakkan di atas tanah. Jadi intinya yang bisa kita pelajarin dari kisah Yakutsk ini yang ada di Rusia adalah ternyata perencanaan sepenting itu teman Pro 2 sebelum kamu melakukan sesuatu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, teman Pro 2, untuk destinasi terakhir kita di pagi hari ini kita bakal geser ke Norwegia, tepatnya ke kota Tromsø nih yang ada di dalam lingkaran Arktik. Kenapa kita harus ke sana? Karena beda sama kota-kota sebelumnya yang udah kita bahas tadi ya. Masalah di kota Tromsø ini bukan cuma di suhu atau material cuacanya, tapi ada di cahayanya. Lah, kok bisa ya?

Jadi teman Pro 2, kamu pernah dengar nggak fenomena polar naik? Karena posisi geografis katanya posisi geografis kotanya nih ada di ujung utara bumi. Jadi kota Tromso ini mengalami masa di mana matahari sama sekali nggak terbit di atas cakrawalanya mereka. Mulai dari akhir November sampai pertengahan bulan Januari, mereka benar-benar nggak ketemu sama matahari. Waduh, kalau dari November sampai pertengahan Januari, berarti kira-kira tuh ada 2 bulan setengah tuh teman Pro 2 nggak ketemu sama matahari. Jadi kayaknya agak kurang ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen tempat wisata yang cuacanya malam terus, bisa nih ke Norwegia, tepatnya di kota Tromso di November akhir sampai pertengahan Januari. Tuh yakin banget tuh kamu gak bakal kena matahari di sana. Cuacanya bakalan malam terus. Dan juga kamu bisa bayangin deh hidup di sana kayak gimana gitu. Bangun paginya gelap, berangkat ke kantor juga gelap, jam 12 siangnya juga gelap, pulang kerjanya juga gelap lagi teman Pro 2. Tapi hebatnya kehidupan mereka itu gak berhenti cuman karena gelap ya. Sekolahnya tetap jalan, kafe-kafe di jalan juga tetap buka, orang-orang juga tetap kerja, dan juga yang abis kerja tetap nongkrong kayak biasanya. Dan fun fact-nya nih, efek polar naik ini bukan berarti gelap gulita pekat ya, kayak 24 jam kayak mati lampu gitu. Waktu siang hari, karena mataharinya ada di bawah cakrawala, langitnya itu nampilin warna biru gelap kemerah-merahan ala-ala senja yang estetik banget gitu deh teman Pro 2. Dan orang Tromso sadar sih, mereka tuh gak mungkin bisa mindahin posisi geografis negaranya ataupun mindahin matahari juga kan. Gak mungkin banget nih teman Pro 2. Makanya daripada ngeluh dan stres ngelawan alam ya, mereka memilih menyesuaikan cara hidupnya supaya tetap bisa berfungsi normal. Ini sih keren banget ya. Ini adalah komitmen seumur hidup karena mereka akan tinggal di sana dari lahir sampai bisa dibilang meninggal nih teman Pro 2, dengan komitmen yang luar biasa. Bukan melawan alam tapi menyesuaikan cara hidupnya dengan alam ya.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

FM, teman terbaik kamu.

Nah teman Produa, dari 5 kota yang kita kunjungin di pagi hari ini semuanya ngajarin satu pelajaran yang luar biasa berharga nih. Contohnya aja di Singapura yang ngajarin kita untuk mendinginkan kota dengan ngedesain ulang greenery-nya atau ruang hijaunya. Ada juga Rotterdam yang ada di Belanda nih ya, ngasih contoh gimana ngasih ruang buat air hujan biar nggak jadi musibah di sebuah kota. Dan juga ada Jepang nih yang di kota Sapporo ngebuktiin kalau salju yang ngerepotin bisa loh diubah jadi sumber energi mendinginkan gedung. Dan juga ada Yakus nih, kota Yakus yang ada di Rusia, ngajarin betapa pentingnya fondasi yang menghargai alam. Dan terakhir tadi kita bahas ada di Norwegia, yaitu kota Tromso, yang nunjukin gimana manusia tetap bisa menemukan warna kehidupan meski tanpa matahari. Dari cerita mereka kita sadar ya teman Pro 2, kalau cara manusia menghadapi cuaca ekstrim itu terbagi jadi 3 nih. Yang pertama ada yang beradaptasi merubah gaya hidup, ada yang berinovasi merubah ruang publik, dan ada juga yang cerdas memanfaatkan alam untuk mengubah masalah jadi solusi.

Dan teman Pro 2, karena udah mau jam 9 pagi, waktunya kita berganti segmen. Tapi sebelum kita ganti segmen ya, mari kita intip nih hasil polling dari instastorynya RRI Pro 2 Denpasar yang udah dibuka dari jam 7 pagi tadi. Dan dari 4 cuaca, mana nih yang jadi mood favoritnya teman Pro 2? Ada yang bisa tebak gak nih teman Pro 2?

Dan eng-eng teman pro 2 ada sound effect-nya dong. Ternyata vote tertinggi jatuh kepada cuaca sejuk dan berawan nih. Dan ini sih benar-benar definisi pas banget ya buat kaum mageran yang suka ngopi di teras sambil nyantai di hari Minggu ini. Nggak bikin keringetan tapi juga nggak bikin repot kehujanan. Syahdu banget deh pokoknya. Jadi teman pro 2, perjalanan kita ngebahas 5 kota ekstrim tadi ngasih payoff yang manis banget nih. Karena meskipun setiap kota punya monster cuacanya masing-masing nih, tapi jawaban mereka selalu sama, yaitu manusia selalu menemukan cara untuk menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan hidupnya atau lingkungan sekitarnya. Dan ternyata cuaca itu bukan cuma sesuatu yang kita lihat dari balik jendela atau kita cek lewat aplikasi ramalan di handphone ya. Cuaca itu punya power loh teman pro 2 buat menentukan gimana sebuah bangunan berdiri tegak, gimana ruang publik ditata, dan gimana masyarakat menjalani rutinitas hariannya. Dan pada akhirnya nih teman pro 2, kita emang gak pernah punya kuasa untuk mengatur cuaca sesuka hati kita. Tapi kita sebagai manusia selalu dianugerahi akal gitu untuk belajar bagaimana beradaptasi dengannya. Dan terima kasih ya buat teman pro 2 yang udah ikutan voting. Setelah ini Ronald masih akan nemenin kamu, jadi jangan ganti frekuensi kamu dulu. Tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Hidrometeorologi adalah cabang ilmu dari meteorologi yang mempelajari siklus air, curah hujan, dan berkaitan dengan iklim dan cuaca. Dengan kata lain, hidrometeorologi mencakup fenomena yang terjadi di atmosfer atau meteorologi, air atau hidrologi, dan lautan atau oseanografi. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk mempersiapkan perakiraan cuaca, cara mengantisipasi banjir, dan upaya lainnya terkait bencana hidrometeorologi.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di hari Minggu pagi yang cerah ini ya? Semoga semangatnya masih membara, apalagi ini hari Minggu di tanggal 30 Agustus 2026. Mungkin dompet emang agak kering, tapi kita bakal memberikan sedikit semangat nih berupa karya-karya yang akan dibawakan oleh teman-teman dari Teater Jineng. Dan tepat jam 9 pagi nih, agak lebih 4 menit ya teman Pro 2. Artinya kamu juga masih di zonanya Morning Vibes nih. Dan selama 1 jam ke depan sampai jam 10 pagi nanti, Ronald akan nemenin kamu dengan sajian yang super inspiratif dan tentunya syarat akan makna. Karena hari ini spesial banget teman Pro 2. Karena kenapa? Karena di studio Ronald gak sendirian nih sekarang. Kita kedatangan teman-teman luar biasa dari komunitas kebanggaan kita, yaitu Teater Jineng, yang biasanya nemenin Ronald cuman lewat call WA ataupun lewat telepon. Sekarang mereka hadir di sini nih. Makanya kalau misalnya kamu pengen lihat penampilan mereka secara visual, kamu bisa banget nonton mereka lewat aplikasinya RRI Digital, atau sekarang juga meluncur ke Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar. Di sana sudah hadir secara visual siaran ini secara langsung ya teman Pro 2. Dan pagi ini kita mengusung tema besar, yaitu kemerdekaan Indonesia, jejak perjuangan cahaya masa depan. Tapi tenang, kita gak bakal bahas sejarah pakai gaya yang buku teks ya. Itu cukup hari Senin sampai Jumat aja. Karena hari ini kita bakal bahas topik yang relate banget buat kamu, yaitu merdeka versi generasi kita. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke sajian pertama nih. Kita akan mendengarkan sebuah pembahasan menarik tentang makna kemerdekaan bagi generasi muda dengan materi yang memancing pikiran kita semua, yaitu 17 Agustus apa yang sebenarnya kita rayakan. Dan materi ini akan dibawakan langsung oleh teman kita Indira. Untuk itu silakan Indira.
1: Halo teman-teman Pro 2, saya Indira. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi 1 yang berjudul 17 Agustus apa yang sebenarnya kita rayakan. Bulan Agustus selalu menjadi bulan yang istimewa bagi masyarakat Indonesia. Kita melihat bendera merah putih berkibar di berbagai tempat, mengikuti upacara, serta ikut memeriahkan berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya apa yang kita rayakan setiap tanggal 17 Agustus? Kemerdekaan Indonesia bukanlah sesuatu yang diperoleh dengan mudah. Ada perjuangan, keberanian, dan pengorbanan para pahlawan serta masyarakat Indonesia untuk mendapatkan kebebasan. Karena itu, kemerdekaan bukan hanya sekedar tanggal dalam kalender atau perayaan setiap tahun, tetapi merupakan hasil perjuangan yang perlu kita hargai. Sebagai generasi muda yang lahir setelah Indonesia merdeka, kita mungkin tidak merasakan secara langsung perjuangan pada masa itu. Namun, kita bisa menikmati berbagai kesempatan yang dahulu diperjuangkan, seperti mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, mengembangkan diri, berkarya, dan memiliki kesempatan untuk menentukan masa depan. Maka, memperingati kemerdekaan tidak cukup hanya dengan mengikuti upacara atau memeriahkan perlombaan. Kita juga dapat menunjukkan rasa syukur dengan mengenal sejarah, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan menggunakan kebebasan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, ketika melihat bendera merah putih berkibar, mari kita ingat bahwa di baliknya ada perjuangan dan pengorbanan. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah sebuah warisan. Tugas kita bukan hanya menikmati hasilnya, tetapi juga menghargai dan menjaganya agar tetap berarti bagi generasi berikutnya. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang bagaimana kita menghargai kesempatan yang telah diperjuangkan untuk kita. Terima kasih.
0: Wow, insightful banget ya teman Pro 2. Apa yang disampaikan oleh Indira tadi benar-benar jadi semacam reminder gitu buat Ronald, dan pastinya buat kamu juga nih yang ada di rumah, yang ada di kendaraan, ataupun yang ada lagi di mana sambil dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Terkadang ya, kita tuh terjebak sama euforia perayaan nih teman Pro 2, sampai lupa sama esensi dari apa yang sebenarnya kita rayakan. Nah, dari refleksi pemikiran tadi, kita bakal beralih ke ekspresi rasa nih. Asik, keren banget gak sih pagi hari ini? Teater Jineng udah nyiapin persembahan karya selanjutnya, yaitu sebuah puisi berjudul Nyali Pertiwi, karya Niputru Putri Swastini nih. Dan puisi ini akan dibawakan dengan penuh penghayatan oleh Indah. Untuk itu, waktu dan tempat Ronald persilakan nih untuk Indah.
2: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Indah. Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan puisi pertama yang berjudul Nyali Pertiwi, karya Niputu Putri Swastini.
3: Kuha
2: hadapi dengan caramu. Karena kau taburkan garam di atas luka-luka menganga, lolong serigala di rumah batin, menembus awan, mencabik bulan, memeras cahayanya, membasuh peri. Menyingkir sebelum lidah kusarungkan ke bibir, sebelum gagang belati terhunus di depan mata dendammu. Karena kau lukai pertiwi. Hutan sunyi bergemuruh riuh, Raja Rimba terjaga dari sarangnya. Kau kuingatkan, nyali pertiwi tak pernah sunyi. Kau hadapi saja.
1: Terima kasih.
0: Oke teman pro 2, asik banget ya kita dengerinnya. Diksi dan energi yang dibawa oleh Indah tuh lewat nyali pertiwi kerasa banget sampai ke ulu hati nih teman pro 2. Dan karya yang sungguh menggentarkan semangat nasionalisme di dada kita. Untuk itu teman pro 2, jangan kemana-mana dulu nih kalau Ronald boleh ingatkan ya. Karena setelah jeda lagu-lagu yang berikut ini, Ronald dan teman-teman dari Teater Jineng tentunya bakal kembali dengan karya-karya yang gak kalah keren. So stay tune terus di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Yes, kembali lagi bareng Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar dan masih bersama dengan teman-teman berbakat dari Teater Jineng nih yang hari ini mengupas tuntas kemerdekaan dari kacamatanya anak muda. Dan langsung aja kita nikmatin persembahan karya berikutnya. Karena kali ini ada puisi yang berjudul Tanahku Menungguku yang merupakan karya dari Julena Parwati. Dan penampilan ini akan dibawakan langsung oleh Adele. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita invite Adele biar suaranya keluar nih teman Pro
1: 2. Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Adele. Akan membawakan puisi kedua yang berjudul Tanahku Menungguku karya Julena Parwati.
2: Tanahku Menungguku karya Julena Parwati. Fajar pecah membakar sepi. Gundah gulana kembali menyerbu. Mengapa bayang rupa pertiwi kerap menjelma rindu menggerbu? Keluarga setia di batas tunggu, menatap langit membiru ragu. Kaki melangkah memburu mimpi, merantau jauh ke ujung dunia. Namun bisikan mulai menguji, merayu raga, meracuni jiwa. Pulangmu runtuh, menetapmu jaya. Rumahmu gersang, takkan bertakhta. Suara asing mengepung telinga, menilai sukses sebatas harta. Namun, ingatan menyengat kalbu, membuka kisah masa lalu yang bisu. Darah kesatria membasahi persada, pekik merdeka membakar udara. Nyawa mereka taruhkan demi tanah ini berdiri. Mana mungkin bakti ini kubawa lari? Biar sejuta gemerlap menahan langkahku, arah pulangku tetap satu, tanahku menungguku. Terima kasih.
0: Oke, keren banget teman Pro 2. Bait demi bait yang disampaikan barusan tuh sukses bikin kita merenung nih tentang arti dari sebuah kemerdekaan. Tapi tentu aja teman Pro 2, sebuah karya seni akan terasa lebih utuh nih kalau kita tahu roh di baliknya. Makanya sekarang Ronald berikan kesempatan untuk apresiasi karya di mana Indah dan Adele yang telah membacakan puisi tadi akan memberikan pemaknaan langsung terhadap karya yang barusan saja mereka bawakan. Untuk itu silahkan dimulai dari Indah terlebih dahulu dan dilanjut oleh Adele ya.
3: Oke. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Indah. Jadi di sini aku akan menyampaikan makna puisi pertama yang berjudul Nyali Pertiwi karya Niputu Putri Swastini. Nah, jadi puisi ini bermakna tentang perjuangan dan pengorbanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Puisi ini mengajak kita untuk menghargai kemerdekaan serta mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk Indonesia. Nah, untuk makna puisi yang kedua akan disampaikan oleh Adele.
1: Nah, lanjut pada puisi kedua, kembali lagi bersama aku Adele akan memaknai puisi kedua yang berjudul Tanahku Menungguku karya Julena Parwati adalah keteguhan tekad anak muda yang menolak godaan untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Meski sedang jauh dari tanah kelahiran, dia akan tetap kembali pulang ke tanah kelahirannya karena tersadar oleh besarnya pengorbanan nyawa para pahlawan kemerdekaan. Terima kasih.
0: Oke, luar biasa ya teman Pro 2. Jadi puisi-puisi tadi tuh bukan sekedar kata-kata indah aja nih, tapi ada pesan, makna, dan arti yang bisa kita amalkan ke kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga untuk Indah dan Adele nih ya yang udah memberikan pemaknaan karyanya. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, kita masuk ke pembahasan yang gak kalah krusial nih. Kalau tadi kita bicara makna, sekarang kita bicara aksi nyata lewat topik cara generasi muda mengisi kemerdekaan. Materinya juga sangat menantang teman Pro 2, yaitu merdeka versi kita sekarang berjuang dengan apa nih. Dan pembahasan ini akan diulas oleh Kirana. Untuk itu langsung aja Kirana, silahkan pembahasannya.
4: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Kirana. Jadi kali ini aku bakal bacain materi kedua yang berjudul Merdeka versi kita sekarang berjuang dengan apa. Pada materi sebelumnya kita telah membahas bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan panjang para pahlawan dan masyarakat Indonesia. Namun, setelah Indonesia merdeka, apakah perjuangan tersebut benar-benar selesai? Tentu saja belum. Perjuangan hanya berubah bentuk. Jika dahulu para pahlawan berjuang dengan tenaga, keberanian, dan bahkan mempertaruhkan nyawa, generasi muda saat ini dapat meneruskan perjuangan melalui pendidikan, prestasi, kreativitas, teknologi, dan berbagai karya yang memberikan manfaat. Menjadi generasi muda di zaman sekarang memberikan kita banyak kesempatan untuk berkembang. Kita bisa belajar berbagai hal, mengembangkan bakat, menciptakan karya, dan menyampaikan ide kepada banyak orang. Tetapi, di sisi lain, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kesempatan tersebut dengan baik. Mengisi kemerdekaan tidak harus selalu dilakukan melalui sesuatu yang besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, mengembangkan kemampuan, berani mencoba hal baru, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, serta menggunakan media sosial dengan bijak juga merupakan bentuk kontribusi bagi Indonesia. Setiap anak muda memiliki kemampuan dan jalan yang berbeda. Tidak harus menjadi terkenal atau memiliki prestasi besar untuk memberikan sesuatu bagi bangsa. Yang terpenting adalah terus berkembang dan menggunakan kemampuan yang kita miliki untuk hal-hal yang positif. Maka, setelah satu bulan kita merayakan kemerdekaan, mari kita tanyakan kepada diri sendiri. Apa yang sudah dan bisa aku lakukan untuk Indonesia? Para pahlawan telah berjuang untuk membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Sekarang, giliran kita melanjutkan perjuangan itu dengan cara kita sendiri. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tetapi juga tentang memiliki kesempatan untuk belajar, bermimpi, berkarya, dan menjadi bagian dari perubahan. Terima kasih.
0: Oke, setuju banget ya sama Kirana, teman Pro 2. Jadi perjuangan kita bukan lagi angkat senjata nih, tapi angkat karya, angkat inovasi, dan pastinya edukasi dong. Dan kita yang pegang kendali atas kemerdekaan versi kita hari ini nih. Dan selanjutnya, teman Pro 2, kamu pasti kepo kan, di segmen 3 nanti akan ada apa ya? Apakah akan ada puisi lagi, ada drama radio, ada lagu, atau ada cerpen nih, teman Pro 2? Nggak perlu bertanya-tanya, teman Pro 2. Tungguin aja di segmen 3 nanti. Tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Nah,
2: kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!
5: Teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2, kita udah masuk di segmen ketiga. Atau sayangnya ini teman Pro 2 adalah segmen terakhir di Morning Vibes edisi spesial kolaborasi bareng Teater Jineng. Dan bagi kamu ya teman Pro 2 yang udah kelewat siarannya Teater Jineng dari tadi pagi dari jam 9, karena sekarang udah 9.33, artinya kamu udah kelewat 33 menit nih. Jadi kalau bagi kamu yang pengen nonton siarannya dari pertama, apa yang mereka sampaikan, karya apa yang mereka tampilkan, kamu bisa langsung visit Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar. Karena di sana rekaman mereka di siaran pagi kali ini akan tersimpan selama 30 hari ke depan ya teman Pro 2. Dan sesuai janji Ronald juga sebelum jeda tadi nih, kita akan langsung mendengarkan persembahan karya selanjutnya. Nah, yaitu karyanya berupa cerpen nih dengan judul Secangkir Kopi di Hari Kemerdekaan, yang merupakan karya dari Quincia Aurelia. Dan cerpen ini akan disajikan dan dibacakan oleh Rani. Untuk itu langsung aja Rani, kita sambut nih teman Pro 2.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Rani. Pada kesempatan kali ini aku akan membawakan sebuah cerpen yang berjudul Secangkir Kopi di Hari Kemerdekaan, karya Quincia Aurelia. Di sebuah desa yang riuh oleh perayaan 17 Agustus, Iwayan Brata duduk di sudut lapangan kanya memandang sambil menikmati secangkir kopi. Beliau mengenakan kemeja lusuh. Matanya sudah mulai kabur menatap pemuda-pemudi yang sedang bersemangat mengikuti lomba 17 Agustus. Mereka pikir pria tua yang mengenakan baju lusuh tertatih-tatih menggunakan kruk kayu itu tak lebih dari seorang pengemis tua kesepian yang menumpang di tempat itu. Arga, seorang konten kreator muda yang sedang membantu dokumentasi kegiatan tersebut, tanpa sengaja menyenggol secangkir kopi Pak Brata hingga terjatuh dan pecah. "Maaf Pak," singkatnya, sambil melemparkan selembar uang 10.000 ke pangkuan Pak Brata tanpa memandang wajahnya. Pak Brata hanya tertunyum tipis sambil mengatakan, "Simpan saja Gus, uang ini lebih berguna untukmu membeli minuman jikalau nanti haus," sambil mengembalikan uang yang berada di pangkuannya. Arga terkejut dengan penolakan itu. Saat ia ingin membalas perkataan Pak Brata, pandangannya justru tertuju pada tas kain Pak Brata yang terbuka. Di sana, ia melihat memoir lusuh yang sampulnya bertuliskan Jenderal Iwayan Brata. Bagai tersambar petir di siang bolong, Arga tersadar bahwa pria tua yang ada di hadapannya bukanlah pengemis yang menumpang duduk. Beliau merupakan jenderal pada perang Palagan Benteng Kembar tahun 1948. Sosok yang memimpin pasukan gerilya yang kekurangan senjata modern dan memikirkan taktik pemanfaatan kelemahan struktur benteng saat musim hujan tiba. Namun, dalam buku sejarah, wajah beliau selalu berupa bayangan hitam karena beliau menolak untuk dipublikasikan demi dapat hidup lebih tenang sebagai rakyat biasa. "Pak, apakah Bapak adalah jenderal pada Palagan Banteng Kembar?" ucap Arga dengan gagap. Pak Brata pun mengangguk sambil tersenyum. Beliau mengambil kantong kecil yang terbuat dari kain hitam beludru berisi lencana dua sisi yang berisi gambar dua menara kembar di tengahnya. Suasana perayaan saat itu yang awalnya ramai seketika hening bagi Arga. Para pemuda-pemudi yang sedang asik menikmati perayaan tersebut pun kini hanya berdiri terpaku dengan mata terbelalak. Mereka tidak menyangka pria yang sepanjang hari hanya duduk diam di sudut sambil menikmati secangkir kopi merupakan seorang pilar yang memastikan wilayah ini tetap berdiri tegak hingga anak muda masih bisa menikmati perayaan kemerdekaan hingga saat ini. Tanpa komando, Arga mencopot topinya lalu merapatkan kaki dan memberikan hormat paling tegak dalam hidupnya. Teman-teman Arga yang melihat hal itu pun mulai berkaca-kaca dan segera mengikuti. Pak Brata perlahan bangkit, menegakkan punggungnya lalu membalas penghormatan itu dengan senyum penuh kehangatan. Terima kasih.
0: Oke teman Pro 2, hangat dan manis banget ya. Tapi tetap ada aftertaste perjuangan lah. Kayaknya secangkir kopi persembahan karya dari Rani nih barusan. Dan terima kasih Rani ya untuk persembahan cerpennya yang sangat menyentuh hati kita di pagi hari ini. Tapi teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi untuk menyempurnakan segmen ketiga dan juga pagi hari ini, masih ada satu persembahan karya lagi nih. Kita akan mendengarkan sebuah cerpen berjudul Janji di Balik Kemerdekaan, karya Adelia Merta. Penampilan pamungkas ini akan dibawakan oleh Luna. Untuk itu langsung aja kita dengarkan suara dari Luna nih.
2: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Luna. Pada kesempatan kali ini aku akan membawakan cerpen yang berjudul Janji di Balik Kemerdekaan, karya Adelia Merta. Kalau tugasnya tentang kemerdekaan lagi, aku menyerah. Nara menjatuhkan tubuhnya ke kursi ruang tamu sambil menatap lembar tugas dari gurunya. Buatlah sebuah cerpen bertema kemerdekaan. Menurutnya, tema itu terlalu biasa. Setiap bulan Agustus yang dibicarakan selalu sama, perjuangan pahlawan, bendera merah putih, upacara, dan lomba 17-an. Nggak ada ide lain ya, gumamnya. Nenek yang sedang melipat kain di sebelahnya tersenyum kecil. Mungkin kamu belum menemukan cerita yang tepat. Coba cari di gudang. Sore itu, Nara masuk ke gudang rumah yang sudah lama tidak dibersihkan. Setelah membuka beberapa kardus tua, tangannya berhenti pada sebuah kotak kayu kecil yang sudah kusam. Nenek? Nenek datang dan langsung terdiam ketika melihat kotak itu. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah foto hitam putih, sepotong kain merah putih yang warnanya telah pudar, dan beberapa lembar kertas yang sudah menguning. Nara mengambil salah satunya. Di bagian depan tertulis, "Untuk Larasati, 17 Agustus 1945. Surat? Nenek mengambil napas panjang. Itu milik adik nenek, namanya Larasati. Ia menulis surat itu kakaknya, Bagaskara. Nara menatap foto di dalam kotak, tampak seorang pemuda berdiri di samping seorang gadis kecil. Sekarang dia di mana? Nenek terdiam sejenak. Tidak semua orang yang pergi saat itu bisa pulang. Malamnya, rasa penasaran membuat Nara kembali menemui neneknya. Nek, boleh aku baca suratnya? Nenek mengangguk. Nara membuka surat itu perlahan. Larasati, kalau surat ini sampai kepadamu, berarti keadaan sudah sedikit lebih baik. Hari ini orang-orang berbicara tentang kemerdekaan. Mereka tersenyum, menangis, dan saling berpelukan. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa semua perjuangan ini memiliki arti. Aku ingin pulang. Aku ingin duduk bersamamu di teras rumah seperti dulu. Tapi untuk sekarang, aku masih harus pergi. Jangan takut. Kakak akan kembali. Nara menurunkan surat itu. Dia benar-benar gak pernah pulang? Nenek menggeleng. Tidak. Setelah surat itu ditulis, Bagaskara pergi membantu perjuangan di daerah lain. Setelah itu, tidak pernah ada kabar lagi. Berarti Larasati menunggu. Setiap hari? Nara kembali membaca surat itu. Untuk sesaat, ia membayangkan bagaimana perpisahan itu terjadi. Tahun 1945, suara langkah kaki terdengar di halaman rumah kecil itu. Larasati berlari menghampiri kakaknya yang membawa tas kecil. "Kak, mau pergi lagi?" Bagaskara mengangguk. "Ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Aku cuma mau kakak di rumah." Bagaskara berjongkok di depan adiknya. "Kakak pergi bukan karena tidak ingin pulang. Kakak ingin kamu punya masa depan yang lebih baik." Larasati menahan air matanya. "Kalau begitu, kakak harus pulang." Bagaskara mengangguk. "Iya, kakak akan pulang." Itulah percakapan terakhir mereka. Nara menutup surat tersebut. Kenapa surat ini tidak pernah sampai? Surat ini ditemukan beberapa waktu setelah Bagaskara pergi, jawab nenek. Larasati tidak pernah sempat membacanya. Nara terdiam. Kemudian ia kembali melihat foto hitam putih itu. Kenapa nenek menyimpannya selama ini? Nenek tersenyum tipis. Karena Larasati adalah nenek. Nenek membeku. Jadi Larasati itu nenek? Iya. Nara menatap neneknya, lalu surat di tangannya. Selama ini ia tidak pernah tahu bahwa neneknya menyimpan kisah perjuangan yang begitu dekat dengan sejarah kemerdekaan. Selama ini nenek menunggu Kak Bagaskara. Dulu, sekarang? Sekarang nenek hanya menyimpan kenangannya. Nenek memandang keluar jendela, bendera merah putih terlihat berkibar perlahan. Setiap kali melihat bendera itu, nenek sudah mengingatkannya. Keesokan paginya, sekolah Nara mengadakan upacara kemerdekaan. Semua siswa berdiri rapi di lapangan. Biasanya Nara akan mengeluh karena harus berdiri lama di bawah matahari. Namun, kali ini ia hanya menatap bendera merah putih yang perlahan dikibarkan. Ia teringat wajah Baskara dalam foto. Ia teringat Larasati yang menunggu. Ia teringat sebuah janji yang tidak pernah terpenuhi. Alia yang berdiri di sampingnya memperhatikan Nara. "Kamu kenapa?" Nara menggeleng. "Aku baru sadar sesuatu. Selama ini aku pikir kemerdekaan cuma tentang upacara. Terus? Di balik satu kata itu, ada banyak orang yang pernah menunggu seseorang pulang." Alia terdiam. "Cerita dari mana?" Nara menatap bendera yang terus berkibar dari sebuah surat. Sepulang sekolah, Nara kembali ke rumah dan duduk di samping neneknya. "Nek, kalau Bagaskara benar-benar bisa pulang hari itu, kira-kira apa yang akan nenek katakan?" Nenek tersenyum. "Mungkin nenek akan marah karena dia membuat nenek menunggu terlalu lama." Mereka tertawa kecil. "Tapi setelah itu, nenek akan bilang terima kasih karena sudah berjuang." Nara terdiam. Ia kemudian membuka buku tugasnya dan menulis sebuah judul, "Janji di Balik Kemerdekaan." Nenek memperhatikannya. "Kamu jadi membuat cerpen?" "Iya, karena akhirnya aku menemukan cerita yang selama ini aku cari." Di luar rumah, bendera merah putih berkibar pelan. Kini Nara mengerti, kemerdekaan bukan hanya tentang 17 Agustus, upacara, lomba, atau bendera yang dikibarkan setiap tahun. Kemerdekaan adalah tentang orang-orang yang pernah berjuang agar generasi setelahnya dapat hidup tanpa rasa takut. Tentang kemerdekaan yang pergi tanpa tahu apakah akan kembali, keluarga yang menunggu, dan pengorbanan yang mungkin tidak pernah tercatat dalam buku sejarah. Nara menutup bukunya. Kini ia tahu mengapa kemerdekaan harus selalu diingat. Karena ada banyak cerita seperti kisah Bagaskara dan Larasati yang mungkin tidak pernah kita kenal. Namun, tanpa perjuangan mereka, mungkin kita tidak akan berdiri sebebas ini hari ini. Dan di antara jutaan cerita tentang perjuangan, ada satu surat yang tak pernah sampai, tetapi akhirnya menemukan pembacaannya puluhan tahun kemudian. Terima kasih.
0: Oke, penampilannya sangat emosional nih teman Pro 2 dan memikat dari Luna nih. Dan dari nilai kepulangan seseorang ya, dari nilai kemerdekaan dan juga nilai perjuangan dari cerpen tadi, tentunya juga ada nilai inspiratif nih yang mengikat kita semua sebagai generasi penerus. Nah, agar kita bisa menyelami lebih dalam lagi nih teman Pro 2 dan maknanya juga kita pengen tahu juga nih dari kedua cerpen yang dibacakan tadi. tadi. Ronald, persilahkan kembali deh untuk sesi apresiasi dan pemaknaan karya yang akan langsung disampaikan oleh pembacanya langsung tadi, yaitu Rani dan Luna itu sendiri. Untuk itu, secara berurutan Ronald persilahkan dulu dari Rani terlebih dahulu deh.
1: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku, Rani. Pada kesempatan kali ini, aku akan memaknai karya cerpen yang aku bacakan dengan judul Secangkir Kopi di Hari Kemerdekaan. Cerpen Secangkir Kopi di Hari Kemerdekaan bermakna bahwa kemerdekaan yang dinikmati generasi muda merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang harus dihargai. Cerpen ini juga mengajarkan agar kita tidak menilai seseorang dari penampilannya, karena di balik kesederhanaannya dapat tersimpan jasa dan perjuangan besar. Selain itu, generasi muda diajak untuk mengenang sejarah dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Terima kasih. Untuk pemaknaan cerpen yang kedua akan dibacakan oleh teman saya.
2: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Luna. Kali ini aku akan membacakan makna cerpen kedua yang berjudul Janji di Balik Kemerdekaan karya Adelia Merta ini. Maknanya, bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang perayaan dan bendera, tetapi tentang perjuangan, pengorbanan, dan penantian orang-orang yang telah berjuang demi kehidupan generasi berikutnya. Kita harus menghargai dan mengingat jasa mereka meskipun kisahnya tidak tercatat dalam sejarah. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih atas pemaknaan karya yang sangat mendalam, baik itu tadi dari puisi-puisinya maupun dari cerpennya yang barusan aja kita dengerin ya. Dari awal sampai akhir nih kita udah disuguhin pandangan tajam teman Pro 2 dari Indira dan Kirana, serta penampilan yang memukau juga dari Indah, Adel, Rani dan juga Luna. Tapi sebelum Ronald tutup perjumpaan kita hari ini, sayangnya banget ya teman Pro 2, padahal pengen banget nih nagih ke teman-teman Teater Jineng untuk karya-karya selanjutnya. Mungkin teman-teman Teater Jineng bisa menampilkan

0: hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang perlu kita hargai dan jaga. Sebagai generasi muda, kita dapat mengisi kemerdekaan dengan belajar, mengembangkan diri, berkarya, berprestasi, menghargai perbedaan, dan menggunakan kebebasan dengan bertanggung jawab. Perjuangan memang telah berubah bentuk, tetapi kita tetap bisa melanjutkan semangat para pahlawan melalui kemampuan dan cara kita masing-masing. Nah, untuk kesan dan pesannya, untuk kesannya hari ini keren dan seru banget karena kita bisa siaran langsung di studio RRI. Jadi lebih enak kita menyampaikan karya yang telah kita buat. Dan juga semoga materi yang telah kita bahas hari ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi juga untuk dihargai dan diisi dengan hal-hal yang positif. Tidak harus melakukan sesuatu yang besar, karena belajar, berkembang, dan berkarya juga merupakan bentuk perjuangan kita sebagai generasi muda. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya di Morning Vibes, siaran RRI Pro 2 Denpasar. Terima kasih.
1: Yeay, keren banget. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Yeay. Baik, kamu juga teman Pro 2 yang ada di tempat di sana juga, baik itu di kendaraan ataupun di kamar, bisa juga ikutan tepuk tangan ya. Dan ada satu hal nih yang lupa dari kesan dan pesannya, yaitu kaget gitu. Karena kan boxnya pindah nih. Iya. Jadi bagi teman Pro 2 yang lagi nonton juga, teman-teman Teater Jineng kan datangnya tuh setiap akhir bulan ya.
2: Iya.
1: Nah, di bulan kemarin tuh boxnya masih di box yang utama gitu. Kalau sekarang di box darurat nih, karena sedang apa? Karena sedang direnov. Jadi ntar nih teman-teman Teater Jineng, boxnya Pro 2 itu lantainya 3 gitu. Enggak. Tetap 1, cuman ada lebih luas nanti ya. Jadi pokoknya lebih nyaman lah buat kita siaran ya di sana. Dan pesan Ronald untuk kamu semua nih teman-teman Pro 2, jangan pernah lelah untuk mengisi ruang kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif dan juga baik. Jadi ini passion kamu sebagai senjata kamu untuk berkarya dan juga berprestasi dalam rangka mengharumkan bangsa dan negara. Dan akhir kata nih teman Pro 2, Ronald dan teman-teman Teater Jineng ingin pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Teruslah jadi inspirasi, jaga kesehatan, dan pastinya mana nih salam kita bersama teman-teman Teater Jineng, mana salamnya?
0: Oke, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada pagi hari ini, mari kita pekikan semangat kebersamaan kita. Salam kreatif,
3: terus berkarya.
1: Yeay, oke, bye-bye teman Pro 2 dan love you all. Sampai nanti di program Morning Vibe selanjutnya, tentunya bareng Ronald sama teman-teman dari Teater Jineng.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Wow, so

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: wanna, wanna, wanna.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.
2: FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Hey ho, dipancar luaskan dari kawasan Metropolis, Hayabrok 70 dan Pasar. It's me, Bita Wulandari yang demenin kamu. Bahagia banget ya temu Pro 2. Aku berharap temu Pro 2 juga sebahagia aku buat temenin kamu di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. And don't forget juga temu Pro 2 untuk pantengin terus siaran kita di streamingan rri.co.id or even more better, aplikasi RRI Digital. Stay tuned untuk dapetin informasi menarik lainnya.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say,

0: Saya nggak mau tahu ya, Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data, Mbak.
1: Ya, jangan gitu, Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa, Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak, Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Tahu gak sih teman-teman, ternyata kita semua udah dibohongin sama buah-buahan. Kok bisa? Contoh deh pisang. Secara biologis, pisang ternyata masuk kategori buah beri karena bijinya ada di dalam daging buah. Sebaliknya, stroberi yang ada kata berinya justru bukan buah beri karena bijinya ada di luar. Plot twist yang kita temukan di Nature, gak pernah gagal ya ngebuat kita bingung.

pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka, yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor, serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

Banyak yang percaya kalau suara kuek-kuek di bebek itu nggak bisa memantul atau bergema. Padahal kenyataannya bisa kok. Hasil penelitian menunjukkan kalau suara bebek tetap bergema, cuman frekuensi gema suaranya sangat rendah dan samar. Jadi telinga manusia sering nggak sadar kalau suara kuek-kuek punya bebek itu suara gema loh.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Saatnya info Pro 2.
2: Selamat siang teman Pro 2, berikan aku minta ulang dari di RRI Pro 2 Denpasar hari ini ya. Teman Pro 2, kali ini aku bakal ngasih beberapa informasi di Info Pro 2 edisi hari Minggu 30 Agustus 2026. Kebebasan menyampaikan pendapat dan kreasi konten di ruang digital saat ini dihadapkan pada tantangan etika yang kian kompleks. Kehadiran teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence mengakibatkan proses rekayasa foto, video, hingga informasi semakin mudah. Hal tersebut menuntut kecerdasan serta kejujuran pengguna dalam menjaring konten sebelum dibagikan. Pemerhati media, Dr. Nimadiras Amanda Gelgel kepada RRI menyampaikan, selain verifikasi kebenaran dan otentisitas konten, pelanggaran etika yang cenderung dilakukan masyarakat yakni merekam atau mempublikasikan foto orang lain di tempat umum tanpa persetujuan. Kesadaran akan batas kebebasan berekspresi di ruang digital juga disuarakan oleh kalangan muda. First runner-up Putri Hijab Fluencer Bali 2025, Dian Pancawati menegaskan, kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab serta penggunaan bahasa yang sopan agar tidak memicu perundungan cyber. Masyarakat juga dihimbau untuk lebih bertanggung jawab dan dapat menjadikan media sosial sebagai ruang demokrasi yang aman dan nyaman. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 ya. Algoritma pada platform digital mempelajari aktivitas pengguna mulai dari informasi yang dicari hingga konten yang sering dilihat dan juga disukai. Tentunya aktivitas tersebut mempengaruhi jenis informasi dan konten yang muncul di layar pengguna. Praktisi komunikasi sekaligus dosen ilmu komunikasi LSPR Institute Anagung Istri Putri Dwi Jayanti Amiko mengatakan, algoritma mengambil peran sebagai penyiring informasi dalam distribusi berita dan membaca minat serta perilaku pengguna. Menurutnya, kondisi tersebut mengakibatkan pengguna lebih sering menerima informasi sesuai dengan kebiasaan dan minatnya, sehingga berpotensi membatasi informasi dari sudut pandang yang lain. Namun, manfaatkan algoritma tidak boleh membuat jurnalis mengabaikan fungsi utama jurnalistik dalam menyampaikan informasi untuk kepentingan publik. Arif Yono juga mengatakan, pemahaman terhadap minat dan perilaku audiens menjadi bagian penting bagi jurnalis di tengah perubahan media digital. Demikian informasi di siang hari ini teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita sebentar lagi akan masuk ke section Pro 2 Headless. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Umum Pro 2 masih jadinya di sini di RRI Pro 2 dan pasar ini seperti yang aku bilang tadi. Sekarang kita masuk ke section Pro 2 Headlist. So buat kamu teman Pro 2 yang hari ini kepo, kita bakal ngobrolin siapa dan ngobrolin fakta di baliknya ada apa aja. Mending kamu pantengin terus di sini aja di Pro 2 dan pasar. And don't forget teman Pro 2 untuk pantengin terus social media kita di Instagram, ada di X, Facebook dengan username yang sama di RRI Pro 2 dan pasar.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: side. Beh, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river.
2: Mr. Ngura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Mimi di waratu. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini. Nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, bu.
1: Yeah, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeah, jangan dijadiin kebiasaan dong, bu. Biar Bali tetap lestari.
1: Ya.
3: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.

0: Wid, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, aku punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga, buatan Indonesia.

Aku masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar nih sampai semangatnya aku siaran sampai keselimpet ya lidahku. But never mind teman Pro 2. Kalau kita hari ini di Pro 2 Headless bakalan mengadakan yang spesial-spesial aja begitu ya. Karena di siang hari ini bakalan ngobrolin 3 musisi ya. Penyanyi tuh Big Zack, ada juga satu boy band yang mereka ini banyak banget penggemarnya. Pertama, kalau ngomongin musisi dengan penggemar yang luar biasa besar, rasanya gak akan mungkin kalau kamu gak menyebut BTS ya. Kita tahu grup boy band begitu ya, asal Korea Selatan ini punya fandom yang dikenal sebagai ARMY. Dan menariknya juga ya, kekuatan fandom mereka ini tidak hanya soal quantity ya, atau jumlah yang banyak banget, tapi juga seberapa aktif mereka mendukung karya para membernya. Dari album, konser, streaming, sampai ke berbagai project fanmade, ARMY juga sering menunjukkan kalau menjadi penggemar BTS tidak hanya soal oke, aku suka lagu mereka gitu ya. Banyak fans yang ngerasa terhubung dengan pesan dalam musik BTS ya, terutama tentang self love, terus juga berani untuk bermimpi, kesehatan mental and many more, teman-teman Pro 2. Fun fact-nya, BTS ini berhasil membangun komunitas global yang tetap aktif ya, walaupun mereka para membernya gak selalu barengan begitu ya, saat mereka promoting album mereka, lagu mereka begitu ya. Ini menunjukkan kalau hubungan antara musisi dan juga fandom bisa berkembang jauh lebih gede daripada sekedar yaudah hubungan antara penyanyi dan pendengar biasa aja nih, teman Pro 2. Kalau menurut kamu gimana nih?

Masih lagi temu Prodo, kita ngobrolin musisi dengan banyak penggemarnya begitu ya. Kalau tadi BTS udah, sekarang Taylor Swift. Kalau Taylor punya Swifties, dan kita tahu fandomnya Taylor terkenal sangat aktif dan detail banget kalau ngebahas karya idolanya begitu ya. Bahkan satu postingnya, satu outfit atau satu lirik bisa dianalisis dan dikaitkan dengan teori tentang proyek Taylor berikutnya. Setuju apa? Setuju, setuju banget ya. Dan yang menariknya lagi, Taylor ini memang dikenal sering banget meninggalkan petunjuk kecil ya, atau mungkin bahasa gaulnya Easter eggs dalam karya dan penampilan dia. Jadi ya fansnya juga kayak ala-ala detektif begitu ya, seperti sedang memecahkan teka-teki, teka-tekimu begitu. Dan kalau kita ngobrolin tentang albumnya Taylor Swift ya, ini tidak hanya sekedar didengar aja, tapi langsung sat-sat analisis nextnya ada apa nih, ada apa begitu ya. Makanya kalau kamu termasuk Swifties pasti udah tahu banget ya, setiap Taylor ada konser, pertemuan, anything, itu kerasa kayak acara komunitas gede-gedean ya. Fans gak datang hanya sekedar menyanyikan lagu favoritnya aja, tapi juga bawa friendship bracelet, terus juga bertukar gelang dengan sesama Swifties, dan merayakan lagu-lagu yang punya latar belakangnya, cerita yang masing-masing, dan tentunya sangat relate begitu ya dengan para pendengarnya. Kita masih punya satu sesi lagi temen Pro 2 yang ngobrolin siapakah kira-kira ya musisi yang punya fandom gede-gedean ya. Temen Pro 2 pun sampai saat ini masih aktif nih temen Pro 2.

0: Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

kemudian sekarang udah punya banyak banget lagu begitu ya, album dari era Baby, Sorry Love Yourself, sampai ke karyanya dia yang paling-paling baru ya. Dan fun fact-nya ya, fandom ini menunjukkan kalau hubungan dengan musisi dan penggemar itu bisa bertahan sangat-sangat lama. Lagu yang bisa kita dengerin dari usia 15 tahun itu bisa tiba-tiba membawa kita kembali ke masa itu bertahun-tahun kemudian ya. Seperti di Javu kali ya. Jadi kadang kita tidak hanya sekedar ngefans aja sama penyanyinya, tapi juga ngerasa tumbuh bareng-bareng ya, sama musiknya, sama musisinya juga ya. And also fandomnya ya, Tambahan Pro 2. Oke, Tambahan Pro 2. Karena udah di akhir section Pro 2 Hitlist, aku bakal muterin lagunya Justin Bieber. Ini sangat iconic. Aku yakin kamu semua pasti tahu dan sering banget mendengarkan. Tapi jangan kemana-mana juga ya, sebentar lagi kita bakal masuk ke special section Encyclo Bali in collaboration with Chanting and Cerita. Kita bakal ngobrolin seputaran batik ya. Tambahan Pro 2. Oke, buat kamu yang kepo, di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana lempeng Pasifik disubduksi di bawah lempeng Filipina. Kedalaman dari Palung

0: Bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah seluk.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

Tahu nggak nih, kalau hiu umurnya jauh lebih tua daripada pohon yang ada di bumi? Hiu udah berenang di samudra sejak 400 juta tahun yang lalu. Sementara pohon pertama di bumi baru muncul 50 juta tahun setelahnya. Jadi ya, sebelum ada hutan di daratan, hiu udah jadi penguasa bumi nih.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak khayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998. Di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya ya terus terus.
1: Dana juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh.
1: Kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan

Thank you teman Prodo yang masih joinan di sini di RRI Prodo Denpasar. Kita bakalan ngasih kamu satu info di sini, dua sih sebenarnya ya teman Prodo. Cuma gini nih, yang pertama aku yakin kamu sudah tahu ini film menceritakan apa ya. K-pop Demon Hunter. Lagi-lagi ya, I mean like ini film udah dari zaman bahla, enggak juga sih. Kayak mungkin dalam beberapa tahun terakhir ya, teman Pro 2. Ternyata ini masih menunjukkan tarinya di Netflix ya. Yes, film animasi ini kembali naik peringkat dalam daftar top 10 Netflix, menunjukkan antusiasme para penontonnya yang saat ini tuh masih hype banget ya. Demand-nya gede banget begitu ya, teman Pro 2. Menariknya lagi, film ini berhasil menggabungkan dua hal yang punya fanbase gede banget, K-pop dan juga animasi ya. Buat kamu yang belum tahu, parah banget ceritanya, mengikuti ada Rumi, Mira, Zoe, tiga superstar K-pop yang ternyata punya kehidupan rahasia begitu ya, sebagai Demon Hunter, yes, pemburu iblis. Jadi di atas panggung ya udah mereka tampil sebagai ya layaknya K-pop idol begitu ya, teman Pro 2. Lagunya pun juga lagu-lagu K-pop di zaman now banget, teman Pro 2 ya. So buat kamu juga yang belum nonton, ini merupakan film yang bagi aku luar biasa begitu ya. Kenapa luar biasa? Karena ya itu tadi, menggabungkan antara K-pop ya, terus animasi iya juga begitu ya. Konsep yang unik, terus juga soundtracknya sangat-sangat booming, pun sampai detik ini masih booming, semakin memperkuat popularity mereka ya di manapun itu, tidak hanya di Netflix aja. Jadi kalau biasa kita nonton idol K-pop untuk ya udah mereka nyanyi dance, kalau di K-pop Demon Hunter mereka sekalian harus menyelamatkan dunia begitu ya. Ini macam slogannya Bobo Boy. Bercanda ya teman Droid ya. Oke, ini dia, aku bakal muterin lagunya Huntrix ya, nama grup band dari Rumi, Mira, and Zoe yang berjudul Golden, teman Bro 2.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau tadi kita ngobrolin film ya. Sekarang juga film lagi ya, cuman film ini aku tidak yang betul-betul ngobrolin filmnya ya. Ini kayak ada in real life begitu ya, experience untuk merasakan seakan-akan kamu ada di filmnya. Siapa kemarin yang pada ikut-ikutan begitu ya, booming gara-gara film Squid Game. Akhirnya mulailah itu buat ala-ala experience Squid Game begitu ya. Cuman setelah kemarin hilang entah kemana itu experience-nya, di tahun ini exactnya di bulan Oktober ya, itu bakalan hadir lagi ya Squid Game The Experience. Mulainya 16 Oktober ya Temu Pro 2, jadi pengunjung dapat mengikuti berbagai tantangan interaktif yang inspired by games di Squid Game ya. Squid Game The Experience Jakarta menjadi edisi pertama ya di Southeast Asia. Sebelumnya wahana itu udah ada di New York, Madrid, Seoul, London, Sydney, and Tokyo. Jadi ini tidak sekedar yang experience okay, dibuat oleh pihak manajemen ABCD begitu ya. Tapi ini memang dari Squid Game-nya langsung ya, katanya teman Pro 2. Jadi Squid Game The Experience bakalan digelar di Agora Mall Tamrin 9 Jakpus. Wahana ini juga menempati area seluas lebih dari 1900 meter persegi yang terdiri dari 6 ruangan bertema begitu ya teman Pro 2. Dan untuk jam operasional dari jam 10 hingga 10 malam lagi ya, 10 pagi sampai 10 malam WIB, setiap sesinya berlangsung sekitar 75 menit. Tapi ini juga ada warning ya, boleh diikuti pengunjung berusia 13 tahun ke atas. Kalau di bawah usia 13 tahun, wajib didampingi sama orang dewasa ya. Untuk penjualan tiketnya dibuka besok ya, 31 Agustus pukul 10.00 WIB. Harga tiket dibanderol mulai dari Rp300.000 hingga Rp349.000 tergantung hari dan kunjungan begitu ya. Selain tiket reguler, ada juga VIP experience dengan tambahan harga Rp149.000. Paket ini mencakup akses ke lounge VIP, minuman gratis, koleksi eksklusif, and many more teman-teman Pro 2 ya. Jadi stay tune aja deh.

0: Tis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.

thank you teman produ yang udah joinan dari tadi jam 10 sampai sekarang hampir jam 3. Ya, karena udah jam. Sayang sekali ya, aku harus pamitan sama kamu, teman produ. Tapi tenang aja ya, aku bakal nemenin kamu besok di day part 3 ya, teman produ. Anyway, ini juga deh ada info buat kamu, teman produ. Buat kamu yang demen banget begitu ya mendapatkan informasi tentang Indonesia, especially tentang batik, apa

Also Instagramnya RRI Pro2 Denpasar. Well, teman Pro2, karena udah jam juga ya, nanti di jam 3 sampai jam 5 kita bakal rilis bareng-bareng ke RRI Pro2 Jakarta untuk mendengarkan top 20 chart lagu Indo, lagu Barat juga. Bisa petengin terus kesini ya di RRI Pro2 Denpasar. Oke, langsung aja pamitan sama kamu, teman Pro2, kiri dari kawasan Metropolis, Hayobrok 70 Denpasar. Aku Mita Ulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

0: Keren.
1: Asik sih, cuman aku capek banget nih.
0: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
1: Apaan nih?
0: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
1: Ini drugs.
0: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
1: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

107 Tema Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus.

0: gimana? Sama seperti minggu lalu, itu dia kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Nusantika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana. Apakah masih bisa bertahan? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video

0: ya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Monica atau Glow Jazz dan juga Ade Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi enam.
1: Number 6.

0: Basir bawain lagunya Sheila on 7. Nah, sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner-up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 3.

Sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, Main Main Gue.

0: Jessica Ade Govinda terbelah jadi dua. Di posisi 6 ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4 ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: 20 nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027. Info selanjutnya, dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya, hingga Tugu Tani.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: Sampai kamu. FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro 2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro 2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro 2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini, teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart, teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20, teman Pro 2, di minggu ini yang merupakan newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

abad ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua di minggu ke-6 ya.

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Sememperdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Sememperdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Sama Pro 2 masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: 3 our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, Teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Ella Negeri Sandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Produa Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Siaran langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar. Hai, selamat sore teman berdua. Ketemu bareng sama Cakra yang bakal nemenin kamu dari jam 5 ini sampai nanti kurang lebih di jam 8 malam teman berdua. Setelah 2 jam tadi ditemenin di Perdua dari Jakarta, hari ini ada Top Chart Nasional dan Manca teman berdua. Sekarang udah selesai Top Chartnya, balik lagi ke Perdua RRI dan Pasar. Jurnal 5,3 FM temu perdua di jam 5 ini Cakra bakal update-update kamu informasi lokal nih temu perdua yang ada di Kota Denpasar, Pulau Bali dan khususnya Indonesia temu perdua. Buat kamu yang mau request, mau kirim salam, boleh banget tinggal WhatsApp aja ke nomornya RRI Perdua Denpasar di 089-6200-3900. Nanti cakra bacain ya temu perdua, ataupun kamu bisa DM ke sosial medianya RRI Perdua Denpasar. Di Facebook ada, Instagram ada, di Twitter juga ada.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu, sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun,

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah, serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

kita update soal perekonomian yang ada di Pulau Bali ya, nomor 2. Kita update soal jumlah UMKM yang di Pulau Bali saat ini tercatat atau terdata mencapai 448.734 unit nomor 2. Jadi kalau misalnya dihitung dari Bali Utara sampai Bali Selatan nomor 2, pelaku UMKM ini ada 448.734 unit usaha dan sebanyak 310.526 unit sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB, serta sebanyak 7.198 unit sudah mengantongi sertifikat halal nomor 2. Data ini datang dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM Provinsi Bali ya, nomor 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya UMKM tapi belum terdaftar gitu ya, nomor 2, atau belum masuk dalam data ini, boleh bisa mendaftarkan ya, nomor 2, biar menjadi UMKM yang legal dan siapa tahu kamu juga disupport sama Provinsi Bali, nomor 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas, termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Masih barengan sama Cakra nomor 2 dan Cakra masih bawain kamu informasi lokal nomor 2. Update ya, nomor 2 yang ada di Kota Denpasar, Provinsi Bali dan juga Indonesia pada umumnya nih. Hari ini di tanggal 30 Agustus 2026, temu perdua, tepatnya hari Minggu, Bali diperkirakan berawan tebal nih temu perdua. Kita cek ya perkiraan cuaca dari BMKG. Jadi gak cuma Bali aja ya temu perdua, ada beberapa daerah di Indonesia juga sama nasibnya seperti Bali temu perdua. Jadi perkirawan BMKG Nisa dalam tayangan YouTube dipantau dari Jakarta menyampaikan untuk daerah Sumatera masyarakat perlu waspada asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang dan juga Bandar Lampung nomor 2. Sementara di Bali dan Nusa Tenggara, cuaca di Denpasar dan Kupang diperkirakan cerah berawan nomor 2. Sedangkan Mataram berpotensi dilanda asap atau kabut nomor 2. Dan BMKG juga mengingatkan nomor 2 potensi hujan sedang yang terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia itu nomor 2. Tapi untuk hari ini di Bali sendiri cerah berawan. Jadi buat kamu nomor 2 yang mau keluar-keluar gitu ya nomor 2 atau melakukan kegiatan outdoor gitu nomor 2 bisa banget nomor 2 tanpa takut hujan gitu ya nomor 2. Tapi tetap ya nomor 2 yang namanya perkiraan cuaca, prediksi itu bisa salah, bisa benar nomor 2. Jadi buat kamu yang naik motor tetap sediakan jas hujan di dalam bagasi motor kamu. Dan juga yang bawa mobil sediakan payung juga ya nomor 2. Takutnya ntar ada hujan atau apapun kamu bisa mengantisipasi sebelum terjadi.

0: tips of the day. Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
1: Tips of the day.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni, sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 dan Pasar masih barengan sama Cakra, dan Cakra masih bawain kamu update-update informasi lokal Tumur 2. Yang satu ini kita mau nepi dulu Tumur 2 ke bidang kelautan. Asoy, bidang kelautan. Karena Tumur 2 Badan Mutu KKP Bali ini sukses antar kerapu dan juga bandeng hidup asal Bali, dan ini laris manis di dalam dan luar negeri Tumur 2. Jadi temu perdua benih kerapu dan bandeng asal Bali ini mengalami peningkatan penjualan di dalam maupun luar negeri dalam 2 tahun terakhir ini. Peningkatan tersebut sejak terbitnya sertifikat mutu benih berstandar internasional oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditujukan untuk mendukung produktivitas perikanan budidaya nasional serta peningkatan daya saing benih ikan asal Indonesia di luar negeri. Pada tahun 2025, Tumur 2 ekspor benih kedua komoditas tersebut dari Bali mencapai 3.520.610 ekor senilai 4,43 miliar rupiah Tumur 2. Sementara sampai Agustus 2026, Tumur 2 ekspornya telah mencapai 3.298.427 ekor atau senilai 6,41 miliar rupiah, dengan tujuan utama Thailand, Taiwan, Singapura, dan juga Malaysia Tumur 2. Negara tetangga ya Tumur 2. Ya walaupun negara tetangga, tapi ini adalah pencapaian yang baik untuk perikanan di Indonesia Tumur 2. Udah sampai ekspor-ekspor juga sekarang Tumur 2. Nah, Kepala Perwakilan Badan Mutu KKP Bali Tumur 2, Bapak Dedi Arif Hendrianto, ini membeberkan bahwa benih bandeng dan kerapu asal Bali ini semakin diminati oleh pembudidaya baik dalam maupun luar negeri Tumur 2. Kita doakan ya Tumur 2, semoga program ini Tumur 2 enggak cuma sampai 2026 aja naiknya Tumur 2, meningkat sampai tahun-tahun selanjutnya. Biar yang sejahtera sampai ke nelayan lainnya juga Tumur 2.

Menit lepas dari jam 5 tumpur 2, nanti di jam 6 Cakra hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandie, dan di jam 6 lebih 21 menit Cakra juga hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Stay tune di sini aja.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

tekit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

harian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomi, Patologi, dan

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2. Setelah tadi jam 6 Cakra Hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandi, dan di jam 6 lebih 21 menit Cakra juga hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Sekarang di pertengahan jam 6 sampai jam 7 ini Temu Pro 2, karena nanti jam 7 kamu bakal masuk ke Ini Indonesia. Sebelum menyambut jam 7, menyambut gak tuh? Udah kayak pejabat, harus disambut. Cakra masih update-update kamu informasi lokal ya Temu Pro 2. Kalau misalnya tadi dari kota Denpasar dan Pulau Bali, kita beranjak yang lebih besar lagi. Kita update-update kabar negara kita Temu Pro 2.

Ya semua perdue, informasi pertama ini Cakra bakal ngabarin kamu kalau misalnya Indonesia ini resmi memasuki fase aging population, teman perdue. Berdasarkan Supas 2025, teman perdue, proporsi lansia mencapai 11,97% dari total penduduk, teman perdue. Dan selain itu sekitar 25,17 juta keluarga tercatat memiliki sedikitnya satu anggota lansia, teman perdue. Kondisi ini berpotensi meningkatkan jumlah generasi sandwich, teman perdue, yaitu kelompok usia produktif yang harus memenuhi kebutuhan anak sekaligus merawat orang tua. Fenomena ini menjadi tantangan sosial dan ekonomi yang perlu diantisipasi, teman perdue, melalui kesiapan finansial serta penguatan perlindungan sosial, teman perdue. Ya, walaupun memasuki era aging population ya, teman perdue, tapi kita tetap masih punya generasi muda yang bisa diandalkan dan semoga menjadi tonggak masa depan negara Indonesia, teman perdue.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.

Balik lagi barengan sama Cakra Temu Pro 2. Nih ada yang menarik nih Temu Pro 2. Jadi ada satu survei Temu Pro 2 yang menunjukkan bahwa emoji loud crying face atau yang biasanya kebanyakan dipakai Genzi-genzi zaman sekarang, mau ketawa, mau nangis, mau apapun selalu dengan emot nangis yang banjir itu. Gak tahu kenapa. Nah, ini menjadi salah satu emoji yang paling populer di kalangan Gen Z Temu Pro 2. Bahkan mengalahkan emoji tertawa seperti yang pada umumnya gitu Temu Pro 2. Dan berdasarkan data Google yang dikumpulkan secara anonim dari 665 juta pengguna emoji melalui Gboard pada tahun 2025. Emoji loud crying face ini Temu Pro 2 tidak hanya digunakan untuk menunjukkan kesedihan mendalam, tapi juga untuk mengekspresikan humor, candaan, sampai emosi yang meluap-luap. Sekarang kayaknya emoji itu Temu Pro 2 fleksibel ya, Temu Pro 2 bisa masuk ke genre apa aja, genre gak tuh? Mau genrenya nangis, emojinya itu benar kan Temu Pro 2. Mau emojinya marah, genrenya marah, emojinya itu. Mau genrenya ketawa-ketawa, emojinya tetap itu juga.

yang gak tetap adalah siaran ini temu berdua. Karena nanti di jam 7 kamu bakal Cakra temenin di Ini Indonesia. Cakra bakal menginfokan buat kamu temu berdua wawasan terkait budaya-budaya yang ada di Indonesia. Pastinya temu berdua Cakra memperkenalkan ke kamu banyak banget budaya yang ada di Indonesia temu berdua. Jadi buat kamu sekalian nih belajar, kalau misalnya budaya Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ada semua temu berdua. Mulai dari makanan, gaya hidup, dan juga tari-tarian, musik, itu ada di budaya Indonesia. Nanti bakal kamu dengerin di Ini Indonesia temu berdua, lebih tepatnya di jam 7. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, cuma terbaik kamu.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Hai hai hai, temu pro 2. Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Dibarengin sama Cakra yang beberapa menit ke depan bakal bawain kamu informasi nih, yang bukan cuma hiburan, tapi juga menambah wawasan kamu. Jadi pantengin terus 95,3 FM, tepatnya di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Resensi buku Sapien, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapien, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam bentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.
1: Teman terbaik kamu.

Kalau dengar kata wayang tumpeng berdua, biasanya yang muncul di kepala kita adalah cerita Mahabharata dan juga Ramayana. Tapi ternyata ada jenis wayang yang mengangkat cerita dari kisah lokal Nusantara. Salah satunya wayang Panji atau wayang Gedok. Wayang Gedok berkembang di Jawa dan mengambil cerita dari siklus Panji, yaitu kisah tentang perjalanan dan percintaan Raden Panji Inu Kertapati dan Dewi Sekartaji. Cerita Panji sendiri punya banyak versi dan berkembang di berbagai wilayah Nusantara hingga Asia Tenggara. Yang menarik tumpeng berdua, kisah Panji tidak berpusat pada perang besar seperti Mahabharata. Ceritanya banyak berkisar pada pengembaraan, penyamaran, percintaan, pencarian identitas, dan pertemuan kembali. Jadi kalau Mahabharata punya Arjuna dan Srikandi, dunia Panji punya Panji dan Sekartaji.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

Ternyata bentuk rumah adat biasanya bukan sekedar masalah estetika atau nomor dua. Arsitektur tradisional biasanya banyak menyesuaikan diri dengan lingkungan, iklim, bahan yang tersedia, sampai kebiasaan masyarakatnya. Rumah panggung misalnya, bisa membantu menghadapi kondisi tanah tertentu, mengurangi dampak kelembapan sekaligus memberikan ruang di bawah rumah. Bentuk atap dan ventilasinya juga dapat membantu menghadapi panas dan hujan, nomor dua. Jadi sebelum ada istilah arsitektur berkelanjutan, masyarakat Nusantara sebenarnya sudah punya banyak cara untuk membuat tempat tinggal yang menyesuaikan diri dengan alam. Keren nggak? Teknologi tradisional ternyata bisa datang dari pengalaman yang diwariskan turun-temurun.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

Pernah dengar kata kangen carita tamu perdua? Namanya mungkin masih asing buat sebagian anak muda kayak kita ya. Kangen carita ini merupakan bentuk pertunjukan tradisional Jawa yang memadukan cerita, tembang, dialog, gerak, dan musik dalam satu pertunjukan. Yang membuatnya menarik tamu perdua, kangen carita bisa dibilang seperti musikal versi tradisional. Jadi cerita nggak hanya disampaikan lewat percakapan, tapi juga melalui tembang dan gerakan para pemain. Istilah kangen sendiri berkaitan dengan kesenangan atau hiburan, sementara carita berarti cerita. Jadi secara sederhana, kangen carita bisa dipahami sebagai pertunjukan cerita yang disajikan sebagai hiburan. Menariknya tamu perdua, bentuk seni seperti ini menunjukkan bahwa konsep pertunjukan yang menggabungkan akting, musik, nyanyian, dan juga tarian sebenarnya sudah lama dikenal dalam tradisi Nusantara. Jadi kalau sekarang kita punya drama musikal, ternyata nenek moyang kita juga punya versi musikal tradisional mereka sendiri.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200 sampai 1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

Tuang Pro 2 bareng Gocit, ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dan patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari, petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga. Mulai dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK hingga Senayan, Gunung Sahari, Kramat Raya hingga Tugu Tani. Info Pro 2. Info selanjutnya sementara dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todotua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga. Info Pro 2. Info selanjutnya kabar seru buat para penggemar Pokemon, Disney dan The Pokemon Company Internasional sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang pada 2027. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ID.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Dari kawasan Metropolis, Hamburg 70 dan Pasar. Hai teman Pro 2, ada Ayu Mirah nih temenin kamu di malam hari ini ya. Jadi aku bakal ngobrolin hal-hal yang kaitannya sama relationship. Ya meskipun juga relationshipku gak sebegitu sempurnanya teman Pro 2. Tapi mari kita belajar bersama ya. Inilah begunanya teman Pro 2 di hari Minggu kita bahas tentang relationship. Sekalipun dokter cintamu ini ya bukan dokter beneran juga gitu ya, tapi kita sedang berusaha untuk menyempurnakan kisah cinta yang sebenarnya kalau dicari sempurnanya gak akan dapat teman Pro 2, kecuali kita mau bersyukur.

0: Tahu nggak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

Namanya manusia, teman pro 2, kita punya emosi ya. Emosi bahagia, emosi kecewa, emosi marah, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita dalam hubungan jatuhnya cintanya ada tapi marahannya juga ada ya teman pro 2 ya. Paket komplit gitu teman pro 2. Karena hidup ini perlu keseimbangan, jadi harus seimbang yang baik-baiknya dan tantangan-tantangannya. Sebenarnya ini jadi emosi yang wajar ya, apalagi kalau memang ada kejadian-kejadian yang bikin kamu gak terima teman pro 2. Tapi kuncinya adalah harus dikelola ya, dengan kepala dingin supaya malah gak ngerusak hubungan teman pro 2. Jadi kalau misalnya kita mengeluarkan emosi marah itu, sebenarnya kita bisa fokus ke perilaku. Bicarakan tindakan yang bikin kamu sebenarnya kesel teman pro 2. Jangan diluaskan ke hal lain, apalagi kepribadiannya. Dan penggunaan kalimat sebenarnya bakal ngaruh banget ya, karena itu bikin lawan bicara kamu membayangkan seperti apa sih yang kamu harapkan gitu. Jadi kalau misalnya kamu bisa dengan kepala dingin, mungkin kata-kata yang kamu ucapkan lebih ke aku ngerasa sedih kalau, terus kalau kamu salah, kamu bla bla bla bla dan lain sebagainya. Dan enggak sih teman pro 2, meskipun sebaik apapun kata gitu ya, kalimat yang digunakan, kalau nada suaranya berbeda, ya tentu ditangkapnya berbeda. Jadi di sini sebenarnya pengelolaan emosi marah itu benar-benar harus kejaga. Karena harapannya sih bicaranya itu pelan dan suaranya rendah ya. Tapi kadang kalau misalnya udah kadung kebawa emosi, ya udah gitu teman pro 2, pada akhirnya juga akan meledak. Tapi dibalik dengan situasi seperti ini, tentu banyak banget yang akhirnya harus dipertimbangkan teman pro 2 sebagai pasangan. Maksud kita sih baik ya, untuk mengungkapkan isi perasaan kita, tapi kalau dengan cara yang salah, bukannya pesannya tersampaikan teman pro 2, tapi malah jadi hubungan yang berakhir.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Kenapa ya teman Pro 2, kita tuh lebih gampang marah emosinya sama orang terdekat termasuk pasangan. Hayo, yang valid soal ini siapa teman Pro 2? Ternyata ini dimuat juga di berbagai artikel, salah satunya ada PC Central, yang mana sebuah hubungan kalau misalnya emosi ini seringkali timbul sebagai reaksi soalnya gak dapet apa yang dipengenin atau yang diharapin dari pasangan. Dan ini bisa aja kayak kebutuhan fisik, emosional, atau hal lainnya teman Pro 2. Atau bahkan pasangan punya masalah sama yang lain, yang kena batunya kok kita gitu ya. Tapi pada akhirnya numpuknya rasa marah, terus emosi sampai di puncak teman Pro 2, itu sampai biasanya bikin denial lah, atau nolak fakta bahwa ada kejadian dalam hubungan ini teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu nolak ngaku kalau apa yang dilakuin sama pasangan kamu buat kamu kecewa, jadi kamu biarin rasa kecewa itu terpendam dalam diri dalam waktu yang lama, ini ya kedepannya teman Pro 2 akan menjadi bom waktu. Jadi kamu ada penolakan buat ngadepin perasaan kamu dan ngakuin apa yang kamu pengenin dari pasangan. Sebenarnya teman Pro 2, inilah yang akhirnya bikin kamu punya ekspektasi tinggi ya. Ngarepin kalau pasangan itu peka dan tahu tanpa kamu mau ngakuin apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi kalau lambat laun ini ditumpuk-tumpuk teman Pro 2 dan akhirnya kamu gak tahan lagi, ya tentu hubungannya akan terguncang. Jadi beberapa tips teman Pro 2 aku bakal obrolin gimana sih ngendaliin emosi sama pasangan. Karena ya mungkin pasangan itu adalah jadi orang yang terdekat dalam hidup kamu, terus orang yang paling kamu sayang. Tapi kadang ketika ya tidak sesuai dengan harapan tadi teman Pro 2, atau muncul rasa kecewa, bisa aja kamulah jadi orang yang paling bisa nyakitin pasangan kamu ketika emosi. Gak pengen kayak gitu kan? Yuk tipsnya 2 jam ke depan Mina bakal obrolin teman Pro 2 sampai pukul 11 malam.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

Iya, karena kita lagi ngobrolin tentang tips ngendaliin emosi ke pasangan. Sebelum kita bisa ngendaliin yang lain, start dari diri sendiri dulu deh ya. Nerima, memahamin perasaan kamu. Jadi teman pro 2, kamu sih tahu dulu apa sih yang sebenarnya kamu rasain. Benar gak sih ini tuh kecewa karena pasangan kamu, atau perasaannya itu ada karena kamu punya harapan tertentu atas pasangan? Itu dua hal berbeda loh teman pro 2. Jadi daripada marah-marah, coba deh kendaliin dulu emosi kamu teman pro 2, dengan membiarkan kamu membicarakan perasaan kamu. Ini sebenarnya perlu waktu yang tepat juga ya. Ini akan benar-benar menentukan bagaimana pembicaraan ini berlangsung. Dan paling nyaman sih kalau dibicarainnya ketika kamu sama pasangan lagi enggak ruwet gitu teman pro 2 ya. Tapi ini memang lebih kayak mencari waktu sih. Jadi kamu gak bisa menyelesaikan di saat itu banget, karena memang kamu harus cari waktu dulu. Diskusi bareng pasangan, sampaikan tanpa memojokkan, dengan kondisi ini sedang mencari solusi ya dari perasaan-perasaan negatif yang kamu punya. Jadi waktu kamu udah mampu nih ngendaliin diri dan juga diskusi bareng sama pasangan kamu, kamu mungkin akan menemukan jalan tengah ya dari perasaan yang kamu miliki, tanpa perlu emosi dengan pasangan kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Tsunami merupakan fenomena gelombang air laut besar yang disebabkan oleh adanya gangguan dari dasar laut. Tingkat kedalaman laut dapat mempengaruhi kecepatan gelombang tsunami hingga mencapai 900 km per jam. Secara geografis, tsunami tercatat pernah terjadi di kawasan lingkaran api Pasifik dan kawasan Palung Sumatera di Samudra Hindia. Hal ini disebabkan karena kawasan tersebut berpotensi besar mengalami gempa tektonik dan gempa vulkanik. Penyebab utama terjadinya tsunami adalah gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Selain itu, tsunami juga dipicu oleh beberapa faktor seperti tanah longsor dasar laut, letusan gunung api dasar laut, hingga akibat jatuhnya meteor di dasar laut.
2: This is your radio. Kamu masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

But it's Sunday night ya teman Pro 2 ya. Kalau lagunya It's Friday Night, Last Friday Night by Katy Perry. But today it's Sunday night, yang mengingatkan kamu bahwa besok Senin teman Pro 2. Remember tomorrow is Monday ya. Dan ya teman Pro 2, karena kita sok-sokan jadi dokter cinta begitu, sekarang kita masih ngobrolin gimana sih pengendalian emosi ya. Kalau misalnya ada yang bilang di luar sana love-hate relationship, ya ini kayaknya sih dominasinya begitu teman Pro 2 ya. Karena apa? Karena orang yang kita suka, yang kita sayang, yang kita cinta begitu, seringkali adalah orang yang paling dekat dalam kehidupan kita. Jadi ya gak salah teman Pro 2, lebih banyak hal yang diobrolin, lebih banyak hal yang diceritain, lebih banyak hal yang dilaluin bareng. Tapi ya pada akhirnya mungkin akan lebih ada konflik-konflik yang hadir dalam hubungan itu. Cuman teman Pro 2, emosi ini kan gak mungkin gak ada banget dalam hidup ya. Dan sebenarnya kalau menyampaikan ini, inilah yang sebenarnya jadi tricky. Karena sekalipun maksudnya baik, tapi bahasanya yang kurang tepat, ini akhirnya yang jadi kurang enak didengar ya teman Pro 2 ya. Jadi cara yang bisa kamu lakukan adalah ngendaliin emosi ke pasangan supaya gak pakai kalimat yang memojokkan atau menuduh pasangan kamu. Misalnya aja nih, kamu lagi kecewa gitu kan, atau gak kesel sama pasangan kamu. Ya udah, pelan-pelan, pas kamu udah tenang nih ya, jangan pas kamu lagi emosi juga ya, sampaiin bahwa kamu lagi kesel terhadap hal itu, bukan pasangan kamu. Misal kamu kesalnya gara-gara dia gak mau makan, ya udah bilangnya gara-gara dia gak mau makan, bukan karena dianya teman Pro 2. Jadi ini juga yang akhirnya bikin pasangan kamu bakal lebih paham kalau ketika bikin happy ya itu seperti apa, dan bikin kecewa itu seperti apa. Jadi cara menyesuaikan bahasa teman Pro 2 juga membuat kamu bisa mengkomunikasikan perasaan kamu dengan sebaik mungkin. Karena kadang ya waktu kebawa emosi, apalagi sampai dari segi bahasa itu juga

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

Setelah makan aja kita perlu waktu teman pro 2 buat break sebentar gitu ya, sebelum lanjutin aktivitas lain. Gak mungkin kan ya, kamu habis baru makan, baru habis ngunyah, nelan, habis itu kamu lari 6 putaran 2,4 kilo. Ya gak mungkin dong teman pro 2. Sama halnya dalam hubungan, kalau udah kesel, coba ya ambil break sebentar teman pro 2. Jadi ini tuh ngasih jeda waktu sih sebenarnya ke diri sendiri buat benar-benar ngungkapin apa yang kamu rasain ke pasangan. Dan kadang bagi beberapa orang ini tuh sangat membantu loh buat ngendaliin emosi yang dirasain. Jadi ini juga jadi cara untuk menghindari berbicara dalam kondisi hati yang sedang panas terbakar emosi. Tapi kalau ada yang nanya, emang kenapa? Kalau emosi emang kenapa? Emang beneran harus dihindarin? Ya iyalah teman pro 2, karena kalau kita bicara pas marah, mungkin aja kamu ngungkapin sesuatu itu dengan kata-kata yang kasar atau kalimat yang jahat ya teman pro 2 ya, yang sebenarnya itu gak pernah pengen kamu ungkapin. Jadi karena itulah teman pro 2, di akhir kamu akan menyesali kata, kalimat, dan banyak paragraf yang terlanjur terucap dari mulut kamu. Jadi gak ada salahnya kok ngasih jeda waktu dulu teman pro 2. Tarik nafas panjang, jernihkan pikiran, baru kamu mulai bicarakan.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar. Teman Pro 2, selain bisa dengarkan melalui 95,3 FM, bisa juga kamu dengarkan kami via streaming www.rri.co.id. Dan buat kamu yang pengen dengarkan dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman Nasional ini juga dikenal dengan satwa orang utan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orang utan ke alam liar. Selain orang utan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orang utan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orang utan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time yaitu camp Tanjung Harapan, Kamp Pondok Tanggui, dan Kamp Pondok Leke. Ketiga kamp tersebut memiliki raja orang utannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan kami di era Pro 2 FM dan Pasar. Mau sekalian request boleh banget ya teman Pro 2 ya. Lara udah request, tenang Lara, abis ini aku puterin singlenya ya. Cuman karena kita topiknya masih ngobrolin tentang pasangan gitu, yang sebenarnya ini kaitannya sama mental ya teman Pro 2 ya. Karena ini berbicara tentang emosi, emang sih karena emosinya menggebu-gebu, pengen banget udah ngomong, ngumpat gitu teman Pro 2 dan mengungkapkan semuanya. Tapi jangan lupa ya, dengar juga teman Pro 2. Karena kan hubungannya berdua, enggak sendiri aja. Jadi ketika menyampaikan yang pengen kamu rasain teman Pro 2, waktu diskusi pastikan kamu mengendalikan emosi dan juga amarah kamu dan turut mendengarkan apa yang pengen disampaikan sama pasangan. Jadi waktu kamu sebenarnya dengar pasangan kamu bicara, ngobrol teman Pro 2, kamu juga pelan-pelan sih seharusnya bisa mencerna ya, apa sih yang sebenarnya kejadian. Dan juga pelan-pelan kalau memungkinkan nih teman Pro 2, mahamin apa sih yang sebenarnya dirasain juga. Tapi cukup tricky sih, karena di titik ini biasa bakal nyari-nyari kesalahan atas apa yang pasangan kamu bilang teman Pro 2. Karena ya sebenarnya hubungan itu gak pusatnya di diri kamu aja ya, tapi ke pasangan. Jadi akan lebih baik kalau komunikasi ini terjadi dua arah. Kamu menyampaikan, kamu ngobrol, kamu mengungkapkan, tapi juga kamu turut mendengarkan. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro2, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Lesation as a love doctor, ya teman Pro 2 ya. Iya teman Pro 2, karena ini karena bahas-bahas emosi jadi hati-hati dikit ya teman Pro 2 ya. Sebenarnya kalau misalnya kamu-kamu memang sering kali atau pernah ada di situasi yang cukup berat antara pasangan kamu gitu ya, bawaannya emosi aja teman Pro 2, jaga hubungan secara fisik. Kenapa? Karena salah satu cara ampuhnya teman Pro 2 adalah terkoneksi. Nah kalau lagi marah atau kesel, coba deh peluk gitu teman Pro 2, atau sentuh pipinya, sentuh tangannya, karena mungkin itu akan membantu meredakan amarah yang dimilikin, walaupun gak yang 100% gitu ya. Dan ini juga sebenarnya berlaku ke aktivitas yang lebih lanjut untuk yang sudah berkeluarga gitu teman Pro 2, yang sudah menikah gitu teman Pro 2 ya. Karena umumnya laki-laki nih ngerasa dalam hubungan itu, hubungan suami istri itu adalah bentuk dari penyelesaian masalah yang dimiliki. Jadi teman Pro 2, biasanya laki-laki itu bisa meredakan amarah dengan melakukan hubungan dengan pasangannya yang, kalau dalam catatan hal ini ya teman Pro 2 ya, itu yang sudah

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang dihancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar sajian lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.
2: Jazz Music Pro 2.

0: Permisi, Mas. Mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh, Ibu. Silahkan.
0: Nah, yang dua ini aja nih. Keren banget nih.
1: Iya, Ibu. Jadi, dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan, Bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh, Mas. Coba-coba, Mas. Saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, Mas. Kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala, Ibu. Kebetulan yang kedua ini mobil listrik. Makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung. Mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja. Sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.
4: Just Music Pro 2.

0: kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.
2: Just Music Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama Songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau Songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.
2: Just Music Pro 2.

0: Waktunya kentongan.
1: Fenomena sinkhole. Sinkhole adalah lubang pada tanah yang terbentuk tiba-tiba. Lubang tanah ini diakibatkan tekanan terhadap permukaan tanah yang terjadi ketika sebuah lapisan bawah tanah melemah dan tak mampu menopang struktur lapisan di atasnya.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, usailah sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami, segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 dan Pasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Dari kawasan Metropolis Hayam Wuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Tahu gak sih?
1: Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang, ah santai aja? Heh, hati-hati, karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega. Buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok, gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya terus terus.
1: Dana juga sering sesek dok, sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh,
1: kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia Sembilan, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: side, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river.
2: Mr. Ngura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Meme Dewara tuh. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini. Nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, bu.
1: Yeah, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeah, jangan dijadiin kebiasaan dong, bu. Biar Bali tetap lestari.
3: Yeah.
4: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.
5: Just music. Pro 2.

0: Tips
1: of the day.
2: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips
1: of the day.

teu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

порання пітонкорі. Мамо, ті сори попід

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: dan katanya ada gunung meletus. Tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur. You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: tahu ya mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Masih dari kawasan Metropolis, Semuruk 70 dan Pasar. Semangat pagi ini buat yang lagi di jalan dan sudah beraktivitas ya. Semoga lancar dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan. Dan ya teman Pro 2, kita seringkali dipengaruhi dengan cuaca ya. Jadi wajib kamu semangat hari ini karena prediksi cuaca di kota Denpasar itu cerah teman Pro 2 dan juga cerah berawan ya. Kisaran suhunya sampai di 31 derajat aja loh teman Pro 2. Yang artinya memang gak sepanas itu ya, tapi ya tetap namanya juga kota Denpasar. Udah bisa sedingin itu teman Pro 2 kecuali kamu ke Bedugul. Dan ya perkiraan cuaca ini teman Pro 2 menunjukkan juga bahwa kelembapan di kota Denpasar di kisarannya 68 sampai dengan 93%. Jadi buat kamu yang akan beraktivitas hari ini di kota Denpasar rasanya sih aman teman Pro 2 ya, karena terpantau cerah begitu dengan suhu cuaca juga yang sebenarnya gak panas-panas banget dan kelembapan sedemikian rupa. Jadi buat teman Pro 2 itu dulu ya informasinya, kutip dari bmkg.go.id.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Heilig menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep. Kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

0: Dek, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping crush jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping crush jelly, tahu?
1: Imi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Imi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

0: Tips of the day.
1: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.

Masih dari kawasan metropolitan saya baru di Cipulu. Semangat, semangat, semangat teman Pro 2. Apalagi di hari Senin ini ya, ternyata kita udah di hari H terakhir di bulan Agustus. Besok kita udah menyambut September teman Pro 2. Jadi diklasik-klasikan apa yang belum terwujud di bulan Agustus ini. Dan sambutlah September yang akan datang dengan hari yang lebih ceria teman Pro 2. Penuh sukacita ya, dan pastinya lebih ikhlas. Ya kadang emang sulit mengikhlaskan teman Pro 2, tapi kalau kamu sudah ikhlas ya, bahkan kamu akan bisa mendapatkan apa yang pernah kamu bayangkan, yang melebihi itu bahkan sampai teman Pro 2. So jangan pernah ragu dengan kekuatan itu ya. 2 jam ke depan kita bakal gebiar topik menarik kita untuk hari ini. So buat kamu-kamu yang penasaran topik apa sih, selamat jam 7 sampai jam 9 di Pro 2 FM dan Pasar. So don't go anywhere, stay tune at RRI Pro 2 FM dan Pasar. Teman terbaik kamu.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: Waktunya kentongan.
1: Angin bahorok adalah salah satu jenis angin yang sering dibahas dalam ilmu pengetahuan, apalagi di Indonesia. Angin ini pernah melanda salah satu daerah, yakni Delhi di Sumatera Barat. Banyak orang yang menyebut bahorok sebagai nama lain dari jenis angin von. Angin bahorok akan terjadi ketika angin yang mempunyai massa kemudian bergerak ke arah pegunungan dengan ketinggian 200 meter lebih. Bahorok yang memiliki massa udara tersebut selanjutnya akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satu dampak yang ditimbulkan angin bahorok adalah terjadinya hujan di sekitar sisi lereng gunung. Hal tersebut bisa terjadi karena massa angin ada di sekitar puncak gunung tertinggi. Namun, tidak semua bagian sisi lereng mengalami hujan. Salah satu sisinya sajalah yang akan hujan karena angin bahorok.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih. Sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Satu single vanilla teman Pro 2 ya, temani kamu dari Injun di menit ke-30 pas dari pukul 7 pagi. Udah ada mulai masuk nih ya, sudah ada yang mulai beraktivitas, pasti semangat buat kamu untuk beraktivitas di pagi hari ini. Bisa teman Pro 2 kalau misalnya kita beraktivitas gitu ya, setelah pagi-pagi, setelah mandi, setelah pakai skincare, gak lupa pakai parfum teman Pro 2. Ini jadi mood booster juga ya bagi beberapa orang. Dan teman Pro 2, di balik parfum ini memang sensasi aromanya ada macam-macam teman Pro 2. Tapi tahu gak sih jenis parfum ini dan kandungannya teman Pro 2? Dan ini sebenarnya kamu wajib tahu ya, terutama kalau memang kamu suka pakai. Jadi ini akan berpengaruh juga teman Pro 2 ke penampilan kamu, terutama ketika kamu sama orang lain teman Pro 2. Terendus lah wangi parfum itu ya. But first one, aku bakal bahas tentang Extract the Parfum. Ini adalah jadi minyak wangi yang konsentrasinya cukup tinggi teman Pro 2. Kisarannya di 35 sampai dengan 45%. Nah, yang mana konsentrasi ini cenderungnya memang lebih lama, sampai seharian pasti pakai di tubuh. Bahkan buat yang sensitif atau gak suka wangi yang kuat, mungkin aja orang ini bakal terganggu teman Pro 2 sama parfum kamu ya. Padahal bukan dia yang pakai, tapi kamu yang pakai, tapi dia yang terganggu. Karena teman Pro 2 salah satu sifat unik dari parfum ini yaitu aromanya yang mudah berpindah ketika berpesentuhan atau berpelukan dengan orang lain. Tapi di beberapa orang, bahkan karena saking tinggi konsentrasinya teman Pro 2, jenis pewangi satu ini bisa nimbulin iritasi di kulitnya.
1: She wants to avoid love, wants to avoid responsibilities. She's very confused, but also knows what she wants. Just to enjoy summer.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pemilik kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin di mana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan lokal, dan nilai-nilai budaya yang mendalam.

0: itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu. Tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti. Lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat. Tapi setelahnya, semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya, gak cuma tugas yang selesai. Tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal. Tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti. Tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.
4: Teman terbaik kamu.

Yang masih suka wangi yang strong teman Pro 2, udah pasti milihnya parfum ya. Ini yang paling banyak dipilih sih teman Pro 2. Kalau bisa dilihat-lihat konsentrasi minyaknya di 25 sampai dengan 35% dan lebih sedikit kandungan alkohol. Buat orang yang ngerasa beberapa mungkin ini tuh kuat teman Pro 2 ya. Bahkan pas di sekitar ada aroma lain kayak makanan, wangi parfum ini tetap bisa kecium. Dan buat jaga-jaga ya, kau bisa pakai parfum ini waktu pergi ke tempat ramai supaya wanginya gak terlalu nyengat, jadi gak terlalu ganggu kamu atau orang lain di sekitar.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua, untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Siapa rasanya kehidupannya belum lengkap kalau belum nyemprot parfum di badan? Hayo. Memang sih teman Pro 2, untuk beberapa wewangian yang enak itu benar-benar bisa mengubah dunia dan sekitarnya ya. Tapi teman Pro 2, selain mungkin wewangian yang biasanya konotasinya sesuai selera, jenis-jenis parfum juga akan menentukan ketahanan parfum itu dipakai. Dan ada yang namanya eau de toilette, teman Pro 2. Ini tuh sebenarnya lebih ringan ya daripada parfum, karena kadar konsentrasinya itu cuma sekitar 5% sampai dengan 15% aja. Jadi kamu bisa pakai parfum ini di area tangan dan penggunaan sehari-hari yang lebih nyaman. Walaupun udah memudar mungkin ya di waktu-waktu tertentu gitu teman Pro 2, tapi wangian ini akan kembali munculkan aromanya waktu bersentuhan dengan yang namanya ke